0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Tadi malam aku nonton pertandingan antara timnas Indonesia versus Kamboja lewat streaming di YouTube, dari YouTube-nya. Aduh, siapa ya? Tadi malam tuh aku lupa, teman beradu aku streaming di YouTube tadi malam nonton pertandingan Piala AFF Indonesia versus Kamboja, dan gong banget di menit ke-6 udah berhasil ngegolin satu ya Michelle Baker, teman beradu. Dan aku cuman nonton di babak satu aja karena aku udah ngantuk ya. Karena mulainya juga malam banget, jam 8:30 ya, dan aku udah ngantuk. Akhirnya aku tidur, bangun-bangun dapat berita kalau ternyata Indonesia menangnya 5-1, teman beradu. Anyway, itu pun satu atas kemenangan Kamboja itu. Itu juga tadi malam tuh aku nonton gara-gara Nadeo yang blunder ya, malah gol bunuh diri, teman beradu. Coba kalau Nadeo tadi malam tuh fokus dan gak blunder ya, mungkin 5-0, teman beradu. Tapi it's okay, karena yang penting Indonesia udah menang, dapat 3 poin dari pertandingan perdananya, teman beradu. Semoga besok-besok juga bisa lebih fokus lagi ya, terutama buat Nadia supaya lebih fokus lagi. Emang awal-awal dia emang kayak kurang kerjaan ya, karena Indonesia dar-dar-dar untuk menyerang timnas Kamboja. Tapi semoga besok Nadia untuk bisa lebih fokus lagi ya. So, teman beradu, aku masih nemenin kamu nih di Sepada Soul Pagi, teman beradu, sampai nanti jam 10. Buat kamu yang pagi hari ini mau request lagu Keniken ya, buat temenin kamu aktivitas gitu kan ya, siap-siap mau beraktivitas di pagi hari ini, boleh banget kamu WhatsApp aja Keniken di 0811-251-1225. Habis ini aku mau puterin dulu satu lagu, teman beradu. Aku puterin lagunya Doci Anxiety.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Yang pernah datang ke Medan pasti pernah kena culture shock karena warga di sana menyebut sepeda motor dengan kata kereta. Gimana ceritanya ya dari sepeda motor jadi kereta? Menurut Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Marianto, penyebutan sepeda motor di Medan ada pengaruh dari bahasa Melayu. Sejak zaman kerajaan Melayu Delhi, bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan. Beliau mengatakan tingginya intensitas masyarakat di Sumatera Utara untuk menggunakan bahasa Melayu membuat kata kereta tetap menjadi bahasa pergaulan sampai sekarang. Saat perkembangan bahasa Indonesia, sepeda motor memiliki padanan untuk kendaraan bermotor. Tetapi kata kereta yang sudah lama digunakan tetap lestari. Bahasa ini jadi percakapan pergaulan di Sumatera Utara.
2: Ini Indonesia.

Katanya sih orang yang bikin to-do list itu tuh lebih cenderung produktif teman berdua. Tapi pernah gak sih bikin to-do list sampai satu halaman tapi yang selesai itu cuma satu aja teman berdua? Padahal yang paling penting tuh bukan seberapa banyak target yang kita tulis di hari itu, tapi seberapa konsistensi kita tuh menyelesaikannya satu per satu. So di pagi hari ini, target kamu apa nih teman berdua? Apakah di hari ini kamu mau presentasi atau mau ujian, atau sekedar menyelesaikan deadline yang hari ini harus banget kelar teman berdua? Atau mungkin jangan-jangan target yang paling realistis di hari ini tuh cuma sekedar makan siang tepat waktu, atau pulangnya juga tepat waktu alias tenggu teman berdua. Tapi apapun itu, apapun targetnya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Ada nih Kiraya juga nih nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Kamu berdua, habis ini aku mau update dulu perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Dan juga nanti aku update juga perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport, teman berdua. Jadi buat kamu yang nanti mau bepergian, mungkin bisa dengerin dulu ya, supaya nanti tuh pergi-perginya tuh aman, teman berdua. Tunggu terus, stay tune terus, bareng sama Dika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Abang Bro 2 saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 28 Juli 2026. Info selengkapnya disampaikan Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara pada siang hingga sore harinya, secara umum juga masih diperkirakan berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Sementara untuk malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu juga dengan dini hari yang kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam, sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini di wilayah DIY untuk hari ini tidak ada atau nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiraan cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Demikian perkiraan cuaca Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih perkirawan Bakti Wira untuk perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga untuk perkirawan Arum untuk perkiraan cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman beradua, tentunya aku masih nemenin kamu nih di Sepada Selamat Pagi teman beradua sampai nanti jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Teman pria 2, ada 5 lagu yang sudah aku siapkan. Kamu bisa request lagunya Loi, Gold, Justin Bieber, Beauty and the Beat, Linkin Park, Let You Fade, Ziva Magnolia, Abadi, atau lagunya Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sekali lagi, aku ulangin teman pria 2, kamu bisa request lagunya Loi, Gold, Justin Bieber, Beauty and the Beat, Linkin Park, Let You Fade, Ziva Magnolia, Abadi, atau lagunya Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Sila aku share playlistnya di WhatsApp grupnya pria 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp kan ikan ya untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan requestannya di Pra 2 Jogja. Kamu juga bisa langsungan kasih tahu aja nih kan ikan teman Pra 2. Nanti kalau aku bacainnya terlalu cepat, kamu bisa WhatsApp untuk minta playlist lengkapnya aja ya. Kasih tahu kan ikan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang aku udah bikin. Nanti aku mainkan lagu-lagu pilihan kamu di jam 8:45 ya teman Pra 2. WhatsApp aja di 0811 2511025. Hanya

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Stellantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stellantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stellantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Blackpink in your area. Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berdua. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar dari playlist yang udah aku bikin teman berdua. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan dan kamu bisa request kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana teman berdua. Ada lagunya Loy Gold, ada lagunya Justin Bieber Beauty and the Beat, ada lagunya Linkin Park Like You Felt, Ziva Magnolia Abadi atau Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi teman berdua? Kasih tahu ke Niken ya, kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8:45. Kamu WhatsApp aja, masih Niken tunggu teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Menikmati waktu luang sambil nunggu hujan reda, bisa loh sambil baca buku hujan tulisan Terelier. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel hujan bercerita tentang cinta dan persahabatan dengan balutan science fiction. Penulis mengambil setting futuristik tahun 2042 sampai 2050. Cerita diawali dengan pertemuan tak terduga keduanya gara-gara gunung meletus tahun 2042. Peristiwa ini membuat Lyle dan Esok tinggal bareng di sebuah pengungsian. Sayangnya setelah mereka semakin dekat nih, mereka harus pisah karena pemerintah mutusin buat menutup pengungsian tersebut. Lyle dipindah ke sebuah panti sosial dan Esok diangkat jadi anak salah satu keluarga terpenting di kota itu. Lewat cerita Lyle dan Esok, kita belajar tentang persahabatan dan ketulusan, menerima arti kehilangan dan perpisahan. Juga cara untuk menemukan jalan keluar supaya nggak terjebak dan berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara perpisahan. Sesuai dengan target pembacanya, remaja, walau bertema science fiction, novel hujan diceritakan Terelier dengan bahasa yang simple dan gampang dicerna. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Prodi Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken pagi hari ini. Pastinya di Swada, selamat pagi teman Prodi sampai nanti jam 10 pagi. Teman Prodi, aku masih menunggu teman Prodi yang mau join juga di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Sudah aku share di WhatsApp grupnya Prodi Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja ya. Aku bacain sekali lagi teman Pradua, kamu bisa request lagunya Loy Gold, Justin Bieber, Beauty and the Beat, Linkin Park, Let You Fade, Ziva Magdolia Abadi, atau Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi teman Pradua? Kasih tahu ke Niken, kira-kira kamu pengen denger lagu apa dari playlist yang udah aku bikin ini teman Pradua. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Nanti aku akan mainkan lagu-lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

Teman Pradua, waktunya aku mainkan 3 lagu yang di-request sama teman Pradua yang sudah join ya. Aku mau putarkan lagunya Linkin Park Let You Fade, teman Pradua. Terus aku juga puterin lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Terakhir aku puterin yang di-request sama Nana deh, teman Pradua. Tadi pengen diputerin lagunya Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, katanya spesial buat Kak Dika yang lagi beraktivitas di RSGM UGM, teman Pradua. Semoga harinya lancar, tetap semangat, dan semoga lagu-lagu yang aku puterin hari ini bisa bikin makin mood di hari ini ya. So, 3 lagu tadi yang di-request sama Katri di Playam, di-request juga sama Nana, sudah aku siapkan, teman Pradua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Linkin Park, Let You Fade.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Iken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dengerin Iken, 1 jam lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi. Buat kamu yang mau request lagu ke Iken, boleh banget, masih aku tunggu 1 jam lagi teman Pro 2. WhatsApp aja ke Iken di 0811-251-1025. Dan habis ini aku akan share juga informasi-informasi terkait di Baca Bahas Asta Cita teman Pro 2 ya. Buat kamu juga, aku masih tunggu teman Pro 2 yang mau request lagu ke Iken, WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Aku coba lihat lagi data dari BPS, Badan Pusat Statistik di Jogja, Temang Pradua ya. Jadi Jogja ini tercatat punya 22 vihara sebagai rumah ibadahnya umat Buddha. Nah, dari 22 vihara itu ternyata 9 diantaranya atau sekitar 41% diantaranya tuh ada di Gunung Kidul, Temang Pradua. Disusul juga dengan Kulon Progo dengan 6 vihara, terus di kota Jogja itu ada 4 vihara, Temang Pradua, abis itu di Sleman dan juga di Bantul itu masing-masing ada 2 sama 1 vihara, Temang Pradua. Tapi Gunung Kidul ini gak cuma soal vihara aja, Temang Pradua, karena masjid dan juga musolanya juga berdiri berdampingan dengan gereja, kemudian ada vihara juga tadi, terus sampai pura juga ada di Gunung Kidul, Temang Pradua. Belum lagi keberadaan sanggar sendang sampai petilas yang masih dijaga dan dihormatin juga sampai sekarang, Temang Pradua. Semuanya hidup berdampingan, saling menghargai tanpa harus jadi seragam. Dan ini juga bukti ya kalau keberagaman itu bukan ancaman tapi kekayaan, Temang Pradua. Dan Gunung Kidul jadi salah satu contoh gimana caranya toleransi itu dijalankan, Temang Pradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Utama Pradiwa kali ini berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB di Jogja ini tercatat sebesar 78,73% teman Pradiwa, menempatkan di peringkat kedua di Pulau Jawa ya. Dan nilai ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun 2019 IKUB Jogja ini cuman berada di 78,20% aja teman Pradiwa. Anyway, di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah ini masih menempati posisi pertama dengan skor 78,98% teman Pradiwa. Habis itu ada Jogja, terus Jawa Timur, terus DKI Jakarta, Jawa Barat, terakhir disusul sama Banten teman Pradiwa. Anyway, IKUB ini juga diukur dari 3 dimensi utama teman Pradiwa, yaitu toleransi, kesetaraan, dan juga pastinya kerjasama antar umat beragama nih teman Pradiwa.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pradiwa gak kerasa udah hampir jam 10. Teman Pradiwa waktu ini kan pamit dari sepadan slot pagi. Teman Pradiwa gak kerasa juga udah nemenin kamu 4 jam dari tadi jam 6 pagi ya. Habis ini ada teman aku Adis yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Pradiwa ya. Kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradiwa Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Dis. Info Pro 2. Teman Prodo dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah tegas dalam upaya memperkuat tata kelola retribusi sektor pariwisata. Sebanyak 19 petugas tempat pemungutan retribusi TPR di Kelurahan Kemadang Kaponewon Tanjung Sari resmi diberhentikan menyusul adanya dugaan kebocoran penerimaan retribusi yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan seluruh petugas TPR yang selama ini bertugas atas nama Kelurahan Kemadang dinonaktifkan guna mendukung proses penanganan kasus. Endah menegaskan, sebagian besar petugas yang diberhentikan merupakan pamong kalurahan. Para pamong ini sebelumnya mendapat kewenangan melakukan penarikan retribusi wisata pada malam hingga dini hari melalui skema kerjasama dengan pemerintah daerah. Masih dari RRI.co.id, teman Pro 2 anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin mengharapkan regulasi pemilihan umum 2029 perlu mengantisipasi perkembangan kecerdasan artificial intelligence atau AI yang selama ini banyak digunakan di ruang digital. Ia mengatakan pemilu 2029 diperkirakan akan memiliki karakter yang berbeda karena ruang digital akan menjadi salah satu arena utama penyampaian narasi politik. Menurut Khozin, data sementara Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan jumlah pemilih pada pemilu 2029 diperkirakan mencapai 214,3 juta orang. Komposisi pemilih dominasi generasi muda dengan generasi milenial sebesar 32,13% dan generasi Z sebesar 24,56%. Ia menilai kondisi tersebut perlu direspon melalui penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan karakteristik pemilih. Indonesia dan Selandia Baru memperkuat kerjasama bilateral strategis di bidang gizi dan pertahanan untuk memperkuat pertahanan nasional. Kolaborasi mencakup penyelenggaraan Joint Ministerial Commission dan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang membutuhkan. Indonesia mengimplementasikan program makan bergizi gratis sebagai langkah konkret dalam penguatan sektor pangan dan pengembangan sumber daya manusia.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang semuanya teman Pro 2. Adis yang nemenin kamu semuanya hari ini ya di santai siang. Jam segini udah santai aja, berarti kamu mungkin bangunnya pagi banget atau memang baru mulai nanti semua kegiatan yang dar-dar-dornya adalah di sore hari. Makanya masih super santai ya. Gimana kalau aku temenin santainya kamu hari ini atau gedebak-gedebukannya kamu di Santai Siangnya Pro 2 Jogja? Oke, nanti aku bakal share 20 lagu yang bisa kamu pilih. Ada 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca, dan aku bakal puterin sampai jam 12 siang. Kira-kira lagu mana nih yang cocok sama suasana hati kamu hari ini ya? Yuk, yang pengen gabung langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: selanjutnya. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sandra 2, aku menyapa dulu yang udah chat ke 0811-251-1025 ya. Wah, ini udah mulai antri nih. Yang pengen gabung boleh banget. Aku udah share pilihan lagunya teman Pro 2. Kamu pengen denger lagu yang mana nih ya? Ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca ya. Lagu Indonesianya itu ada It's Only Me punya Caleb J, Shilon 7 featuring Aisyah Melio yang Memori Baik, Teh Hijaunya Tulus, Run Yang Kapan, sama Lamunan di Kota Itu punya Rifki Halif ya. Kalau lagu mancanya ada Daisies punya Justin Bieber, Love I Like Me Better, Lush Life-nya Zara Larsson, Shawn Mendes Lost in Japan, terus juga California punya Maroon 5. Itu ada 10 dulu nih yang aku spill, sisa 10 lagi berarti ya. Aku mau nyapa dulu nih teman kita yang udah chat tadi, ada Lara Purnamasari. Lara yang pengen banget dengerin lagunya Caleb J, It's Only Me Dong Dis, boleh. Yuk yang lain nyusul, kamu boleh pilih dari sekian banyak yang aku udah tawarin tadi itu, mana sih yang pengen aku dengerin? Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh. Nanti aku puterin deh, tapi antri ya, karena biasanya sih lumayan nih rame juga yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Di santai siang teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman Pro 2. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Pro 2 ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
2: Ini Indonesia.

nemenin hari ini gitu ya. Thank you banget buat yang udah gabung di 08112511025. Aku share lagi nih lagu-lagu yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Ada Rem Laude Bersenja Gurau, Foto Kita Blur punya Sal Priadi, Gea Jiwa yang Bersedih, terus juga Ribuan Memori punya Lomba Sihir, Juicy Lucy yang Gurun Hujan, ada juga Darari yang Treasure, Darari punya Treasure, Harry Styles yang Sweet Creature, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, Dido nya New Jeans, sama Meghan Trainor yang Made You Look ya. Halo, apa kabar? Ada teman kita tadi, Taufik di Godean, pengen dengar lagunya Rem Laude dong yang Bersenja Gurau, sama lagu Juicy Lucy Gurun Hujan, Teh Hijaunya Tulus juga boleh. Aku udah siapin lagunya, santai aja. Nanti aku putar ya teman Pro 2 ya. Karena emang sampai jam 12 siang nih aku bakal puterin lagu yang udah aku tentukan 20 lagunya gitu ya. Jadi langsung aja kamu gabung nih sambil mungkin di samping ngerjain ini itu ya kan. Bisa sambil dengerin lagu-lagu kesukaan kamu tuh, siapa tahu bikin kamu jadi lebih semangat teman Pro 2. Apalagi ini baru hari Selasa ya. Kayaknya masih ada hawa-hawa hari Senin yang kebawa ke hari Selasa. Jadi kayaknya kamu buru-buru banget ngejar segala sesuatunya tuh berasa dikejar-kejar waktu gitu. Yuk semangat, yuk bisa, yuk selesai tepat pada waktunya teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rada mellow. Jadi agak kurang semangat ya, tapi gak apa-apa kan, biar kamu lebih santai. Apalagi buat yang kayaknya diburu-buru waktu gitu kan ya. Kadang-kadang tuh kamu ngerasa kurang 24 jam sehari, tapi sebenarnya sih lebih ke kayaknya manajemen waktunya aja yang rada berantakan gitu, manajemen waktunya. Padahal kalau misalnya udah sesuai dengan jadwal yang kamu bikin, harusnya sih bisa sesuai dengan rencana ya, kecuali ada hal-hal di luar itu yang di luar kuasa kamu juga gitu kan. Akhirnya berubah deh dari A sampai Z, bisa kebalik-balik kegiatan kamu hari ini gitu ya. Halo, apa kabar? Tadi buat teman kita ada Taufik di Godean. Matur nuwun ya, sudah telepon lagi, WhatsApp lagi di Pro 2 Jogja. Tinggal Teh Hijau punya Tulus yang belum kita puter, punya Taufik tadi yang di request. Terus aku mau nyapa juga, halo apa kabar Tri di Playen. Makasih ya Mbak Adi sudah kasih sebutan aku sih paling gercep. Soalnya aku emang kerjanya sambil meluk radio. Waduh, mesra banget pelukan sama radio nih Tri. Iya Tri ini paling gercep banget. Kalau udah waktunya jamu, jamal lagu kamu, hitli santai siang gitu kan, langsung deh, langsung nanya lagunya apa aja nih yang bisa dipilih katanya gitu ya. Hari ini Tri pengen denger lagunya Zara Larsson, terus juga Treasure sama Harry Styles, boleh. Terus tadi ada teman kita dari Lara, udah ya tadi ya? Oke, Lara udah diputar lagunya beberapa. Terus katanya udah sempat sarapan belum tadi pagi? Dis, udah dong. Kalau gak sarapan, pondasi aku nanti ambruk ya. Jangan dong. Makasih, siarannya lancar ya. Thank you banget nih buat Lara yang udah chat ulang ke 08112511025. Soalnya kayaknya happy banget aku diputerin. Ya udah, kita langsung ke lagunya Tri dulu ya. Tri ini tadi pengen banget dengerin lagunya Harry Styles yang Sweet Creature. Boleh. Sebenarnya sih Harry Styles ada yang baru, tapi yang kita masukin ke playlist hari ini lagunya yang ini teman Pro 2, Sweet Creature yang rilis tahun 2017 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Siapa nih yang tadi nungguin lagunya diputer sambil kayaknya di depan laptop kamu terus masih dengerin Pro 2 Jogja dan kayaknya juga tadi ada di Sambi ini itu ya teman Pro 2 ya. Kalau kasihkan nanti malah jangan-jangan jadwal utama kamu hari ini terabaikan. Nah lo, wah aku ndak tanggung jawab lo ya kalau kayak gitu teman Pro 2. Ya di sampingnya sambil tetap fokus sama apa yang jadi tanggung jawab kamu dong ya. Lagian kan kalau streaming di rri.co.id itu bakalan lebih nyaman juga sih kamu sambil ngerjainnya sambil kamu atur deh gitu volume apa namanya volume audionya tuh jadi nggak ganggu konsentrasi kamu ya, atau malah sebenarnya kamu udah waktu untuk mobile nih tapi lagi asik dengerin dan nungguin playlist kamu diputer, berarti ya udah tutup dulu laptopnya ya kan kalau emang kamu udah harus segera meluncur. Terus kamu dengerin lewat RRI Digital teman Pro 2. Download dulu, kamu install di handphone ya. Masuk ke App Store atau ke Play Store, download. Nah, nanti kalau udah terinstall, kamu bisa langsung dengerin Pro 2 sambil kamu jalan. Semuanya hanya di genggaman jari teman Pro 2. Sekarang apa-apa gampang banget ya. Halo, apa kabar? Teman kita tadi dari Kevin Aril Catur Tunggal yang pengen dengerin lagunya Divki Halif, ini juga tadi ada beberapa yang udah gabung ya. Caleb J-nya udah diputer, California Maroon 5 juga udah. Kamu pengen dengerin lagunya New Jeans yang Didau sama Kapannya punya Run. Oke, langsung kita puter teman Pro 2. Sambil kamu ngecek lagi kira-kira apa aja nih yang harus kamu siapin hari ini. Jangan sampai ada yang kelewatan gitu kan ya. Nanti daripada urusannya berantakan, runyam di belakang kan mendingan disiapin dari sekarang ya gak?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: been lonely.
1: Teman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja, kamu masih belum bisa memutuskan hal-hal yang seber tadi di kepala kamu tuh udah bolak-balik, mondar-mandir gitu ya, udah kusut banget nih. Ternyata kamu memang termasuk yang mungkin overthinking ya. Karena salah satu ciri-ciri orang yang katanya gampang banget buat overthinking itu biasanya merasa tertekan kalau harus ngambil keputusan dengan cepat gitu. Karena menurut orang-orang yang overthinking ini tuh gak bisa diputuskan secepat itu, harus dipikirin bener, dan kadang mungkin berpikirnya tuh justru malah terlalu lama ya, harusnya udah selesai, udah cukup, masih dipikirin gitu. Makanya orang-orang yang overthinking tuh lebih gampang cemas, secara emosional lebih gampang capek. Teman aku dan kadang-kadang aku juga sih suka ngerasa kayak gini, aduh overthinking banget, sebenarnya harusnya gak dipikirin sejauh itu dan sesering itu sih gitu kan ya. Tapi ya gimana dong ya, namanya juga satu hal yang ya tadi itu munculnya tuh gak kenal waktu juga, kadang-kadang di jam-jam yang cukup rawan malahan gitu. Kayak lagi slow banget, tiba-tiba kepikiran, eh ini udah dikerjain belum ya, eh itu harusnya kayaknya gak gitu deh, harusnya gini deh, tapi gimana caranya ya supaya bagus. Nah loh, gak berhenti nih otaknya tuh mikirin hal-hal yang seliweran di kepala. Istirahat dulu teman Pro 2 supaya lebih adem gitu kan ya. Aku mau puterin nih tadi playlist pilihannya teman kita, lo apa kabar? Ada Aisyah yang pengen dengerin lagunya Love I Like Me Better, terus juga Darari punya Treasure. Ada Bayu di Godean, apa kabar Bayu? Harry-nya tadi udah diputer. Run-nya udah belum sih? Run udah. Tinggal Lomba Sihir sama Shawn Mendes yang belum kita puter ya. Yang pilihannya Bayu. Kalau lagu-lagu yang lain masih ada beberapa sih gitu kan ya. Termasuk lagunya yang tadi dipilih sama Kevin Ariel yang pengen banget denger lagunya Divki Halif, Lamunan di Kota Itu teman Pro 2. Jangan ngelamun terus, nanti ya tadi itu kalau udah mulai ngelamun, udah deh muncul nih si overthinkingnya. Nanti malahan gak kelar-kelar yang harus kamu kerjain lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Di tanggal-tanggal yang cukup, ya bisa dibilang mungkin buat kamu menantang ya secara finansial gitu, karena di tanggal-tanggal segini tuh ada godaan ini itu, tapi kayaknya kamu budgetnya nggak sampai segitu deh untuk beli misalnya. Ya udah, berarti kan emang bisa dilihat itu sebenarnya butuh atau enggak, atau cuma kepengen doang. Kalau kepengen doang mungkin bisa di bulan depan di skip dulu gitu ya, masukin wishlist. Wishlistnya udah berderet tuh apa aja nggak ada yang di check out berarti ya. Kalau saking panjang itu wishlist kamu, berarti memang belum ada yang di check out, atau enggak semua juga sih harus di check out ya kan. Kalau emang kebetulan bulan ini jatah kamu untuk belanja-belanja udah selesai, berarti bulan depan bisa jadi dananya ada. Kalau nggak ada, nggak maksain juga kita harus beli ya teman Pro 2 ya. Kepengen sebenarnya, wah ini kayaknya ganti motor listrik gitu, kayaknya oke juga ya, nggak harus beli bensin. Karena kamu, menurut kamu, aduh boros banget di bensin, tapi kan juga tetap yang namanya motor listrik harus di charge ya. Cuma mengalihkan dari dana bensin ke dana token listrik aja kalau pakai token, atau misalnya tagihan listrik di rumah gitu jadi lumayan agak besar karena kamu harus ngecas bolak-balik ya. Halo, apa kabar buat yang udah gabung di 08112511005 yang telat datangnya, nggak apa-apa, masih ada waktu kok ya. Aku bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu tadi. Halo, apa kabar, ada Maya yang pengen denger lagunya Justin Bieber, Treasure juga, Caleb J udah diputerin tadi ya. Terus ada Nana, halo siang Nana, Sheila on Seven dong yang memori baik. Oke, itu juga dipilih sama teman-teman kita yang tadi udah gabung duluan. Jadi langsung aja kita puter nih yang pengen denger lagunya Sheila on Seven. Terus juga tadi ada yang pengen denger lagunya Lomba Sihir, siapa ya? Kayaknya agak kelewatan tuh. Kalau kamu juga ikutan WhatsApp tadi, boleh ingetin lagi yang pilih Lomba Sihir tadi siapa ya? Soalnya antriannya lumayan berderet, aku sampai agak kelupaan. Ini dia yang pengen denger lagunya Sheila on Seven, nanti disusul sama lagu Lomba Sihir yang memori baik ya teman Pro 2 ya. Yang memori baik tuh Sheila on Seven, ribuan memori punya Lomba Sihir.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

Teman Pro 2, Teh Hijaunya Tulus. Lagu yang cukup skeptis ya. Gak bisa jatuh cinta, gak bisa buka hati sama siapapun gitu kan ya. Kali juga banyak yang relate sama lagu ini ya. Tapi walaupun mungkin keadaannya lagi gak ideal, atau mungkin lagi ya gak bisa ngerasain happy gitu kan, tapi lagunya cukup ceria ya. Ada optimisme di situ kalau kata aku mah. Walaupun liriknya begitu, tapi melodinya enak banget. Halo, apa kabar buat yang masih coba untuk WhatsApp ke 0811-251-1025, teman Pro 2. Matur nuwun ya yang udah tadi chat bolak-balik mastiin lagunya kok belum diputer sih, kayak Teh Hijau tadi ada teman kita Ika di Wates, Teh Hijau belum diputer ya, disia belum. Nah, ini tadi aku puterin aja. Makasih loh udah diingetin. Yang pengen denger lagu Justin Bieber, Daisies, tadi ada beberapa juga, udah aku bacain semua deh kayaknya WhatsApp-nya ya. Ada Nana, Maya, Bayu, Tri, Meisha, terus juga ada Aisyah, Kevin Aril, Catur Tunggal, Taufik Godean, Lara Purnamasari juga tadi udah gabung ya. Yuk, yang masih harus diputer karena sudah dipilih sama teman Pro 2 tadi, ada Justin Bieber yang Daisies sama lagunya Treasure yang Darari. Love juga masih mau diputer nih, antri sama Lush Life punya Zara Larsson ya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini.

Wah, nih nggak kerasa selesai juga Hirly Santai Siangnya teman Pro 2 yang tadi udah kayaknya bolak-balik nungguin gitu lagu diputer. Semoga sih seneng karena udah aku puter semua nih pilihan kamu. Cuma nyisain berapa lagu ya? Oh, cuma nyisain 3 lagu aja yang kayaknya nggak ada yang minat nih di siang hari ini. Nanti mungkin bisa kita puter di jam-jam lainnya ya. Tapi terima kasih sekali lagi, matur nuwun sangat ya yang udah gabung di Hirly Santai Siang Pro 2 Jogja. Aku masih nemenin kamu sampai nanti sore, sampai jam 3 teman Pro 2 barengan sama Adis. Ya, sambil ngingetin kamu-kamu lagi yang memang hari ini tuh saking banyak kegiatannya sampai lupa kalau udah jam makan siang nih. Gitu, makan siang apa hari ini?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

pengen makan yang manis-manis tapi teman kamu lagi pengen makan yang pedes. Wah, rada nggak nyambung nih gitu ya, kecuali di satu tempat makan tadi itu ada berbagai menu dan rasanya variatif ya, bisa manis, bisa asin, bisa pedes, gado-gado gitu kan. Yuk, aku penasaran nih, makan siang favorit kamu tuh apa sih yang selalu adanya di makan siang gitu ya. Kamu gak mungkin nemuin menu ini di sarapan atau mungkin di makan malam kamu, karena menurut kamu cocoknya ini kalau makan siang doang sih gitu. Boleh dong di spill di 0811-251-1025 menunya apaan gitu kan ya, dan kenapa tuh kamu suka menu itu teman Pro 2. Siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi atau mungkin bahan buat teman Pro 2 yang lain yang belum pernah coba ini misalnya, atau belum tahu kalau ada tempat makan yang seenak itu buat makan siang gitu ya. Bisa ya ada tempat baru buat dicobain atau menu baru buat dilirik teman Pro 2. Yuk langsung aja gabung di 0811-251-1025. Nanti juga aku ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa bantuin kamu untuk menentukan siang hari ini tuh enaknya makan apa ya. Atau sebenarnya udah punya menu pilihan kamu sendiri sih, gak apa-apa, bisa dicobain lain waktu teman Pro 2. Siapa tahu pas lagi buntu nih, gak ada ide mau makan apa gitu kan. Oh inget, oh iya kayaknya kemarin pernah dibahas deh gitu kan ya, apa namanya, menu ataupun juga tempat yang menarik sih untuk dicobain, cuma sayangnya kemarin tuh kamu udah keburu pesan makan duluan gitu kan ya. Yuk, yang mau gabung sekali lagi aku tungguin di 0811-251-1025 teman Pro 2.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman-teman produk aku naikin sedikit ya, biar lebih semangat gitu kamu. Apalagi yang udah mulai agak ngantuk jam segini. Makan siangnya lumayan tadi, banyak karbonya. Kalaupun mungkin bukan karbo, tapi porsinya tuh bisa double, triple gitu ya. Saking kamu mungkin suka banget sama menu itu. Jadi penasaran apa sih menunya teman produa? Tadi ada teman kita lihat di Jogja yang bilang katanya sih menu yang dia pilih kalau makan siang antara dua ya. Katanya kalau misalnya lagi pengen makan kenyang, ya udah nasi padang katanya. Tapi kalau misalnya pengen yang agak santai makannya sambil ngobrol-ngobrol, itu biasanya sih mie ayam seru kali dis. Wah iya nih, boleh juga makan mie ayam. Mie ayam apa? Karena memang Jogja tuh punya banyak rekomendasi makan mie ayam ya. Apalagi di era Bantul sih banyak banget tuh. Gak tau kalau di utara, soalnya aku encah Bantul guys. Aku tuh di selatan gitu, jarang main ke utara. Nah buat kamu yang di utara mungkin bisa kasih rekomendasi apaan ya. Kalau di selatan sih ada mie ayam tumini ya kan. Dulu sih waktu masih di cuma satu-satunya yang ada di Terminal Gibangan itu kan masih kecil ya. Tapi sekarang udah ada tuh satunya lagi yang agak lebih luas dan lebih enak untuk makan dan enggak terlalu ngantri sebenarnya, walaupun memang padat kalau makan siang. Nah, itu ayamnya tumpah-tumpah ya enggak sih? Suka banget lagi walaupun panas, gerah gitu kan ya. Tapi paling enggak memang menu makanannya tuh memuaskan lah gitu. Jadi nagih memang.

panas-panas aja, gerah aja nagih. Apalagi kalau bisa dikasih AC, makin nagih lah ya. Halo, yang tadi juga komen kalau di daerah utara sih ada mie ayam Bang Amir Dis di Segan, katanya legendaris banget nih. Wah, boleh dicobain ya. Soalnya yang bedain dengan mie ayam yang lain katanya mie ayamnya keriting. Oke. Yang agak pipih gitu kali ya. Oke deh, baiklah. Nanti boleh dicobain. Soalnya ini juga katanya topping ayamnya tuh brutal banget. Baiklah. Ini salah satu rekomendasi dari Lia gitu di Jogja. Kalau misalnya kamu mau kesini, disarankan datangnya sebelum jam 1 siang, teman Pro 2. Karena biasanya sih udah tinggal sisaan doang gitu ya kalau jam 1 siang. Baiklah. Boleh dicoba nanti kapan-kapan. Yuk, yang punya rekomendasi lagi makan siang di mana, boleh share di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

0: Wah, udah mulai rada bimbang nih gitu ya. Apalagi buat yang baru buka aplikasi pesanan makanan, ternyata banyak promonya. Tapi kok bukan makanan yang kamu mau ya? Ada yang kamu pengen tapi kok nggak promo ya? Tanggal segini kayaknya mikir-mikir nih mau pesennya, belum ongkirnya gitu ya. Halo, apa kabar? Tadi teman kita Taufik di Godean katanya makan siang yang pas dan enak tuh ini dis ayam geprek Bu Rum sama sayur asem. Iya bener, mantep banget ya. Pedes tapi juga ada seger-seger asemnya gitu kan. Bikin mata melek memang, bikin keringetan juga ya. Apalagi kalau misalnya cabai gepreknya itu levelnya maksimal. Kalau cuma 1-2 doang sih kayaknya masih bisa tahan ya. Buat yang suka pedes, ya itu mah masih level biasa aja gitu. Tapi kalau udah mulai banyak cabenya, nah tuh baru deh megap-megap. Taufik yang pengen dengerin lagunya Keljo dong dis, boleh lah. Hadiah karena kamu udah komen ya di 0811-251-1025. Aku bakal puterin, ya sudahlah. Yang mau lagu diputer boleh komen juga dong. Makan siang yang menurut kamu tuh makan siang banget kalau udah menunya itu apa tuh kira-kira ya? Dan gak pernah kamu makan kalau pas sarapan atau makan siang. Pokoknya khusus menu untuk makan siang yang cocok menurut kamu tuh ya itu gitu ya. Yang cocok dan kenyang kali. Apalagi kita gak segini ya. Yuk, aku tunggu komennya di 0811-251-1025 teman Pro 2.
1: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
4: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
3: Prodway Weekly Hits.

Teman Pro 2, apa kabar yang baru aja join di Pro 2 Jogja? Nah kan, nyimak lewat mana nih kamu nih? Di rri.co.id atau RRI Digital, Teman Pro 2? Lara Purnama Sari, hai, halo, selamat siang Lara. Jangan lupa makan siang Kak, selamat istirahat. Wah, aku belum bisa istirahat, bersiaran nih kebetulan. Salam buat semua kru yang bertugas ya. Terima kasih Lara. Ada juga Natalia di Jakal. Coba nanti ya, aku liatin dulu nih. Makasih juga buat teman kita tadi dari siapa nih? Boni, apa kabar Boni yang bilang kalau mie ayam yang pernah aku cobain dan kayaknya tuh enak, cuma baru sekali sih. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak, katanya waktu ke Kulon Progo soalnya. Wah, agak jauh ya. Kalau dari sini, bakso mie ayam Pak Dewonogiri. Nanti aku coba tanya sama teman-teman di Kulon Progo ini masih ada enggak. Soalnya dulu sempat viral kata Boni, mie ayamnya tuh porsinya brutal banget, ada ekstra ayamnya, terus pakai bakso gitu ya, kecil-kecil baksonya, sama mangkoknya tuh gede banget. Enggak kayak mangkok warung ayam yang biasanya gitu ya, lebih besar katanya, lebih cekung, lebih jumbo gitu enggak sih? Iya. Boleh dicobain nih katanya. Waktu itu aku pernah cobain mie ayam, tapi terus teman aku juga pesen bakso Gunung Merapi. Wow. Kayaknya menggoda sekali ya. Bakso mie ayam Pak Dewonogiri, Teman Pro 2 di Kulon Progo tadi kalau kata Boni. Coba yang orang Kulon Progo acungkan tangannya. Nanti kasih tahu ya, komen di 0811-251-1025 masih ada enggak itu nih mie ayamnya, karena katanya sempat viral sih, cuma Boni enggak bilang kapan nih viralnya. Teman Pro 2, sampai nanti sore aku nemenin kamu. Kayaknya kalau ngomongin soal makanan nanti malah lapar mulu bawaannya ya. Gimana kalau kita ganti suasana aja? Nanti abis ini kita bakal update dulu info olahraga di Sports Highlight Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Akhirnya selesai juga nih kerjaan.
3: Sama, makan yuk. Kamu bawa bekal nggak?
2: Bawa dong, nasi kuning legend buatan ibuku. Nih, aku juga bawain buat kamu.
3: Wah, makasih. Nasi kuning kamu favorit banget sih. Kayaknya kalau kamu jual juga laku deh.
2: Masa sih?
3: Iya, yakin deh. Anak-anak juga pada doyan ini mah. Mulai dari open pre-order aja. Hitung-hitung kamu investasi bisnis kuliner. Lumayan kan? Kalau lancar pendapatannya, bisa 2 kali lipat dari gaji kamu loh.
2: Iya juga ya. Boleh tuh dicoba.
4: Wah, wangi banget.

santai siang teman pro 2 yang kayaknya belakang ngerasa sepi banget ya gitu, apalagi kamu yang biasa malam masih on nyala banget karena emang ternyata kamu tuh kegiatan banyak di malam hari ya gitu, ada yang begadangan juga, mungkin garap skripsi atau project-project lain di luar kampus kamu. Terus kemarin sempat agak hangat karena ada Piala Dunia kan ya. Tiba-tiba hening gitu, sepi. Ada yang salah nih kayaknya. Oh iya, Piala Dunia udah kelar kebetulan. Nah, kan jadi kayak ngerasa ya ada yang hilang ya gitu. Apalagi kamu ikutin banget misalnya kan ya. Yang tersisa dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2 dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya gitu ya. Salah satunya sih dari kubu Spanyol ya. Yang ini datang dari kaptennya teman Pro 2, Rodri, yang setelah Piala Dunia malah jadi rebutan ini antara Barcelona dan juga Real Madrid teman Pro 2. Kayaknya Barcelona udah mulai mendekati Rodri ya gitu. Memilih langkah awal untuk pusat transfer musim panas teman Pro 2. Ini jadi salah satu nama yang paling diburu sama Barcelona ya, karena kontraknya di Manchester City itu hanya tersisa satu musim lagi aja gitu. Ternyata yang ikutan memantau juga ada Real Madrid nih. Malah udah lebih lama sebenarnya ya. Ada salah satu target utama untuk memperkuat sektor atau lini tengah ya. Makanya nih menjadi perbincangan hangat pastinya teman Pro 2. Kalau melansir Mundo Deportivo, nama Rodri sebelumnya memang sempat dijadiin janji kampanye sih sama kandidat presidennya Real Madrid, Enrique Riquelme teman Pro 2. Nah sekarang, yang sekarang nih Presiden Florentino Perez disebut-sebut juga sedang mendorong untuk mengupayakan Rodri bisa masuk gitu kan ya. Karena memang performa impresifnya di timnas Spanyol pada Piala Dunia 2026 menjadi salah satu daya tarik seorang Rodri di bursa transfer teman Pro 2. Kira-kira akan berlabuh kemana setelah di City atau mungkin diperpanjang mungkin di Manchester City begitu ya. Tapi kalau enggak berarti ada dua nih yang sudah mulai tarik-tarikan urat ya. Barcelona sama Real Madrid teman Pro 2.

0: Mahal ya pasti?
1: Cakep ya? Aku beli di pameran batik, produksi UMKM nih.
0: Seriusan, bukan brand desainer terkenal. Padahal cuttingannya rapi, modelnya keren, bahan batiknya juga bagus banget.
1: Ya kan?
0: Spill dong brandnya.
1: Tuh, udah aku share linknya.
0: Sip, beli ah. Kapan lagi pakai produksi lokal tapi kualitasnya berasa kelas internasional.
2: Beli produk lokal, bangga buatan Indonesia.

Jadi nomor satu teman Pro 2, siapa yang gak mau ya? Jadi nomor satu tuh bisa kategorinya juara atau mungkin yang paling berarti karena nomor satu, ya kan? Ngomongin soal kejuaraan, kalau yang ini nomor satunya teman Pro 2, wah keren banget nih. Walaupun belum nomor satu, di posisian runner-up aja alias posisi kedua, tapi tim para atletik Indonesia berhasil merebut 15 emas di kejuaraan dunia yang berlangsung di

Meksiko teman Pro 2. Tuan rumah Meksiko yang jadi peringkat pertamanya ya, lewat raihan total 281 medali. Wah, keren banget, tapi Indonesia juga bisa membawa pulang 15 medali emas teman Pro 2. Kalau menurut pelatih para atletik Indonesia Setio Budi Hartanto, ajang olahraga tingkat dunia ini memang diikuti resmi oleh peserta 26 negara teman Pro 2, dan bahkan selain kemudian meraih atau merebut 15 medali emas, tim para atletik Indonesia ini memecahkan rekor dunia atas nama Kadek Dwi di nomor lempar cakram ya. Juga memecahkan rekor Asia atas nama Nanda Solihah di nomor 100 meter. Ini adalah salah satu step yang kemudian akan membawa para atletik ini ke tahapan berikutnya teman Pro 2, karena sebenarnya kan mereka akan pergi ke Paralimpiade Los Angeles 2028 ya. Ini menjadi modal penting untuk mengumpulkan poin teman Pro 2 menjadi pemanasan terakhir sebelum nanti tim juga akan bertolak ke Nagoya, Jepang untuk Asian Para Games. Waduh, banyak banget agendanya nih. Nanti pastinya harapan terbesar kita adalah mereka bisa kembali menorehkan prestasi ya teman Pro 2 ya, di ajang bergengsi, bukan cuma di tingkat regional aja tapi juga bisa sampai tingkat dunia kan.

Ya, yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana. More music, more variety. Chart 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Faisal Priyadi, teman Pro 2, menikmati sebuah foto yang blur, entahlah ya. Kalau kamu mungkin apalagi Gen Z ya, seneng banget foto-foto yang agak-agak blur gitu, nggak tahu kenapa. Semakin blur semakin estetik. Tapi kalau misalnya kamu cukup tahu makna foto tadi sih, mau blur mau enggak ya, pasti ada meaningnya atau ada artinya ya buat kamu. Kalau emang ternyata disimpan terus diliatin terus gitu kan ya, bolak-balik, atau ada yang komen mungkin di foto itu, karena memang ternyata walaupun blur tapi dia nyimpen banyak cerita. Halo, apa kabar? Yang tadinya paku lagi di 08112511025. Hai, dia dari teman kita tadi, Iksan ya, di Kota Gede ya. Lagu kamu tadi udah kita puter loh. Kamu pengen denger NPD kan? Hayo, kelewatan ya. Teman Pro 2 masih di Sports Highlight. Kalau tadi updatean info dari lapangan hijau, terus juga dari ajang para atletik, sekarang teman Pro 2 kita akan berpindah ke lintasan balap nih, masih dari rri.co.id. Mercedes yang akhirnya bisa menuntaskan musim balapan Grand Prix Hungaria ya, di Senin 27 Juli 2026 kalau waktu Indonesia. Teman Pro 2, hasil balapannya Grand Prix Hungaria F1 ini menutup paruh pertama musim sebelum seluruh tim nantinya masuki jeda musim panas. Dan hasilnya adalah Mercedes mengumpulkan 379 poin dan memimpin klasemen konstruktor Formula 1 2026, teman Pro 2. Menempatkan Mercedes unggul 72 poin atas Ferrari ya, yang menyusul membayangi di posisi kedua teman Pro 2 dengan raihan 307 poin. Sedangkan McLaren masih ada di bawahnya, mengoleksi 220 poin musim ini teman Pro 2, diikutin Red Bull di posisi keempat setelah mengumpulkan 177 poin ya. Pastinya setelah jeda nih bakal digas lagi gitu kan, untuk kemudian memperoleh podium paling pertama pastinya di ajang bergengsi nih teman Pro 2 ya. Yang jelas semasa musim rehat atau jeda musim panas, paling enggak kamu bisa fokus ke olahraga yang lain nih kalau F1 lagi libur.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Summer Team Impala teman Pro 2. Perjalanan yang cukup panjang ya kamu mungkin, makanya capek banget karena tadi jarak tempuhnya lumayan jauh gitu kan ya. Kalau memang ternyata hari ini menguras tenaga banget, bukan cuma tenaga tapi juga pikiran kali ya, makanya terus double-double nih capek dan pegelnya. Ditemani di santai siang teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya diupdatein info yang ringan-ringan aja, kayak misalnya dari dunia entertainment kali ya, bisa nih, kayaknya bisa bikin kamu jadi jauh lebih relax kali-kali loh ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Yang tadi nanyain bisa request lagu gak sih gitu. Wah tadi banget tuh jam 10 sampai 12 siang setiap hari, itu waktunya kamu untuk milih sepuasnya lagu yang pengen kamu dengerin. Kita udah siapin ada 20 lagu tuh, kamu tinggal pilih mau denger yang mana ya. Dan biasanya sih bisa diputar semua nih yang memilih ke 08112510025 ya. Tetap barengan sama Adis di santai siang teman Pro 2, sambil menyelesaikan apapun yang baru kamu kerjain siang hari ini nih.

2 masih barengan sama Adis di Santai Siangnya Pro 2 Jogja ya. Yang lagi rame banget di bioskop di audisi teman Pro 2, tapi ada beberapa film lain juga yang ternyata lagi rebutan penonton gitu ya. Kalau di box office China ini ada 2 film blockbuster Hollywood, Spider-Man Brand New Day, sama satu lagi adalah di audisi yang katanya ini bersaing ketat dengan Kung Fu Soccer. Kung Fu Soccer yang jadi juara di box office China. Jadi semakin panas nih peta persaingannya. Karena memang di pasar China ini salah satu yang paling kompetitif ya, karena jumlah penontonnya juga banyak teman Pro 2. Dan di pekan ketiganya nih Kung Fu Soccer masih memimpin puncak tangga box office musim panas China. Ada beberapa film lokal lainnya, kalau kamu mungkin penasaran, ada All Wishes Come True, ada Dear You teman Pro 2, dan tadi itu Spider-Man Brand New Day, dan juga The Odyssey sekarang sedang meramaikan gitu ya bursa persaingan jumlah penonton di China. Tapi kalau kata pengamat film di China teman Pro 2, katanya sih yang namanya film-film lokal ini masih jadi juaranya gitu ya, karena salah satunya adalah penyebabnya adalah kejenuhan audiens lokal terhadap formula cerita superhero dan juga pula skenario di Hollywood teman Pro 2. Makanya mereka jadi lebih senang dan nungguin gitu ya film produksi dalam negeri gitu. Wow, coba kamu udah nonton film yang mana nih di antara yang tadi disebutin, di Odyssey atau Kung Fu Soccer atau Spider-Man? Spider-Man yang Brand New Day udah main belum sih kalau di Indonesia? Udah ya harusnya ya. Coba kasih tau aku dong di 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kalau

tiba-tiba kepengen aja gitu ya ngonten atau apa gitu kan, pakai lagu-lagu yang kamu suka, nggak harus pakai lagu-lagu yang viral juga sih sebenarnya, tapi emang lebih seru kayaknya ikutan pakai lagu-lagu yang viral, terus juga konten yang memang lagi rame gitu kan ya, jadi ikutan join tren aja gitu kan. Yang ikutan bukan cuma join tren aja, tapi juga kamu pun juga ngikutin beberapa project terbaru dari Marvel Studios, teman Pro 2. Nah ini dia nih, buat yang sempet ngikutin perkembangannya Black Panther, teman Pro 2. Nah ini sempet kemudian ketika di interview sama majalah Empire, bosnya Marvel Studio, Kevin Feige, teman Pro 2, ini sempet spill beberapa fakta gitu ya, terutama

seputaran pemilihan cast untuk Black Panther. Nah, salah satunya adalah David Johnson. Nah, ini kan direkrut sebagai pemeran baru Black Panther. Dan ternyata ini semua terjadi di pertemuan mereka gitu kan ya. Karena menurut Kevin Feige bahwa si David Johnson ini adalah orang yang cocok untuk jadi penerusnya T'Challa gitu ya. Apa ya, kayak ada chemistry di awal ketemu tuh langsung, udah langsung nangkep, wah nih cocok banget nih jadi T'Challa nih gitu. Yang namanya Black Panther emang jadi salah satu projectnya Marvel yang ditunggu-tunggu banget ya teman Pro 2. Karena akhirnya sudah menemukan David Johnson, maka sudah terjawablah siapakah the next Black Panther, teman Pro 2. Kita lihat apakah kemudian seorang apa namanya David Johnson ini bisa juga naik namanya gitu ya. Karena kan Chadwick Boseman menjadi salah satu yang bisa dibilang udah Black Panther banget nih. Bisa gak sih Black Panther-nya David Johnson ini kemudian bisa melepaskan dari image-nya Chadwick Boseman gitu kan teman Pro 2 ya. Black Panther yang ketiga itu bakal tayang 15 Desember 2008. Jadi masih ada perjalanan cukup panjang, nunggu 2 tahun kita ya.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Sebenarnya Espa teman Pro 2 yang masih nyimak Pro 2 Jogja, berarti kamu lagi dengerin Santai Siang ya barengan sama Adis. Kalau kamu mungkin belum download RRI Digital, teman Pro 2 download aja ke App Store atau ke Play Store, bisa langsung ke sana. Jadi kamu bisa dengerin Pro 2 itu di mana aja, kapan aja, selama kamu terkoneksi dengan internet pastinya ya. Yang tadi sempet kelewatan hitlist Santai Siang, jangan sampai kelewatan lagi teman Pro 2. Tapi kalau kamu memang ternyata lagi nungguin chart gitu ya, chart lagu-lagu Indonesia atau chart lagu-lagu manca nih, nah bisa kamu dengerin itu setiap hari Sabtu. Chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja setiap jam 2 siang barengan sama temen aku ada Abi kalau untuk lagu-lagu Indonesia ya. Sementara kalau untuk lagu mancanya, kamu bisa dengerin yang namanya Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown, 20 lagu manca paling hits di Pro 2 Jogja barengan sama Vina Muviana dari jam 3 sampai jam 4 sore. Catat ya waktunya ya, di hari Sabtu teman Pro 2, setiap Sabtu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hit di playlist kamu teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa lagu lain gitu kan ya, kayak misalnya lagunya Nona, ada nggak di playlist kamu yang Rollerblade? Atau malah Nona yang kemarin-kemarin juga termasuk yang sering kamu puter ya. Kalau kamu masih muter yang itu-itu lagi, teman Pro 2, siap-siap aja untuk single terbarunya Nona yang kemungkinan katanya diduga sih, cia diduga, bakal dirilis 31 Juli, itu hari Jumat berarti ya. Single terbaru judulnya Hong, teman Pro 2, kemungkinan judulnya itu begitu ya, karena video teasernya itu udah ada angkot tuh, ada tulisan Nonanya di plat nomornya. Ada juga teaser suara Om Telolet Om ya. Om Telolet Om harusnya bis ya, bukan angkot kan. Ini tren yang sempat viral di tahun 2016 nih, Om Telolet Om gitu. Nah ini yang bakal diusung Christy Esther Bayrasas di single terbarunya Nona. Wah, wah, wah, wah, boleh juga nih kayaknya. Mereka nggak berhenti untuk masukin unsur-unsur yang sangat Indonesia ya. Indonesia banget deh di lagu-lagunya. Ya, ditunggu aja karena masih akan rilisnya tuh tanggal 31 Juli di hari Jumat ya. Udah siap belum?

Jogi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tapi waktu aku menemani kamu sepertinya tinggal hitungan detik lagi ya, karena abis ini bakal ada teman aku Aceh yang bakal nyapa kamu semua di sore cirianya Pro 2 Jogja. Iyalah, biar sore kamu tuh gak terlalu gimana ya, kalau misalnya udah capek banget kan biasanya mood juga udah mulai turun. Masih mending kalau turun hilang sama sekali, capeknya udah kebangetan kali, ngantuk juga iya. Ditemenin sama sore ceria, mudah-mudahan bisa bikin kamu jadi jauh lebih apa ya, jadi jauh lebih nyaman aja sih, mau istirahat sorenya ataupun juga kegiatan kamu yang masih tinggal tersisa beberapa jam lagi. Teman Pro 2 justru malah karena tersisanya hanya beberapa jam lagi itu tuh bikin kamu jadi kayak nunggu-nunggu kan. Kalau dari tadi sih, kalau masih setengah hari kayaknya masih oh gak apa-apa lah, masih agak lama. Tapi kalau tinggal hitungan sejam, dua jam, aduh lama banget sih kayaknya gitu ya. Adis pamitan dulu teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bisa di 102,5 FM, streaming di rri.co.id, atau bisa juga kamu download aja RRI Digital ya. Install di handphone kamu supaya lebih enak dengerin Pro 2 Jogjanya kapan aja, di mana aja, sama siapa aja juga boleh deh. Rame-rame lebih seru kali ya. Sekali lagi aku pamitan. Selamat sore semua teman Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja.
1: Info Pro 2.
0: Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu, BNPT memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurut Edi, sepanjang 2024 hingga akhir 2025, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

0: Kita beralih ke berita kedua, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 28 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Perry Warjio selama memimpin Bank Indonesia. Ia mengatakan Perry telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Presiden akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Aksi penyerangan menggunakan senjata tajam melukai 3 orang di kawasan Porte de Clichy, Prancis, Senin kemarin. Aksi keberanian polisi berhasil melumpuhkan pelaku bersama sejumlah warga di lokasi kejadian. Saksi mata Muhammad Ali Bouhajar menceritakan detik-detik saat warga bergegas menghentikan aksi pelaku. Ketika melihat pelaku menancapkan pisau ke korban, ia mulai berteriak, ayo hentikan dia, dan beberapa orang ikut membantunya. Ia menjelaskan ada seseorang sedang melemparkan koper ke arah pelaku hingga kemudian pisau tersebut terjatuh. Sejak saat itu, ia bersama dengan warga lainnya langsung menahan pelaku di tanah. Tidak hanya itu, ia juga sempat merekam kejadian tersebut dengan menggunakan video Snapchat. Diperlihatkan sang pelaku berambut hitam panjang dan mengenakan pakaian olahraga berwarna krem. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengonfirmasi kejadian penyerangan yang dialami oleh 3 orang wanita. Pelaku menyerang 3 wanita berusia 19, 24, dan 36 tahun menggunakan 2 pisau dapur. 2 di antaranya mengalami luka parah. Di sisi lain, pelaku terlihat terbaring tidak berdaya di atas penyeberangan jalan usai ditahan oleh warga. Tidak hanya itu, Menteri Nunez menyampaikan bahwa penangkapan akhir dilakukan oleh seorang petugas polisi yang sedang libur tugas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia nih teman Pro 2. Ya kalau toh ada yang sedih, ya semoga sedihnya gak lama-lama ya. Tetap abis itu bisa bangkit lagi, bisa oke lagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 di sore hari ini, Gatrisha aja bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Gatrisha aja tentunya bakalan puterin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca favorit kamu, yang tentunya bisa kamu request juga ke 0811251025. Terus juga kamu bisa nyimak gitu ya informasi-informasi yang bakalan aku kasih buat kamu juga nih teman Pro 2. FYI, ini kan hari pertama aku masuk setelah aku libur ya. Terus tiba-tiba aku masuk tuh studionya udah beda teman Pro 2 ya. Mikrofon narsumnya udah beda, terus juga headphone penyiarnya juga beda, stand mic-nya penyiar juga beda gitu. Aduh, lucu banget teman Pro 2, seneng gitu ya dengan device baru gitu kan. Semoga aku kerjanya juga jadi lebih semangat dan lebih semangat lagi buat nemenin kamu teman Pro 2. Well, anyway teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu, aku tunggu ya. Kamu langsung aja kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di sore hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih,

dan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder,

Ya teman Pro2, di Kabupaten Kulon Progo ini kan memang ada sekolah rakyat gitu ya teman Pro2, yang tentunya akan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS gitu ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan peninjauan langsung gitu ya untuk memantau kesiapan sekolah rakyat menuju pelaksanaan MPLS teman Pro2. Menurut Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono, peninjauan ini dilakukan oleh tim transisi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan dengan matang sebelum para siswa baru memulai kegiatan MPLS dan program matrikulasi teman Pro2. Dan tentunya setelah MPLS, anak-anak akan langsung masuk kelas dan mengikuti program matrikulasi. Dan secara umum, Triyono menilai kesiapan fisik bangunan dan gedung sekolah sudah memadai, tapi ada beberapa pengerjaan akhir berupa pembersihan sisa-sisa material konstruksi yang masih belum selesai 100% teman Pro2. Mengingat kondisi cuaca di musim kemarau, ia menghimbau pihak sekolah dan juga pelaksana proyek agar mengkondisikan para siswa agar tidak mendekati area pengerjaan demi menjaga keamanan serta kesehatan anak-anak didik. Dan tentunya untuk kesediaan air bersih gitu ya, tandon air yang ada di sekolah rakyat tersebut nantinya akan diisi oleh air dari PDAM gitu ya, dari jaringan SPAM Kami Joro teman Pro2. Dan tentunya Pemkab Kulon Progo ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Balai Dikmen, hingga dukungan dari sekolah rakyat terdekat yakni SR19 dan SR20. Dan dari total kebutuhan 37 guru untuk sekolah rakyat, saat ini telah terpenuhi sebanyak 35 guru dan dinyatakan siap mengawal tahap awal pembelajaran teman Pro2. Dan semoga semua kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga bisa berjalan dengan baik dan anak-anaknya juga senang ya belajar di sekolah rakyat.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Edis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi?
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak gak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin, balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin gak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Radio. Ini teman Pro 2, Yogyakarta ini kan memang identik banget sama yang namanya budaya, terus sejarah gitu ya. Dan tentunya juga sesuatu yang bernuansa tradisional, teman Pro 2. Dan tentunya dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, ini kan memang masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini berlomba-lomba untuk terus meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya dan juga tradisi di Jogja gitu ya, teman Pro 2. Dan tentunya mengasah kemampuan kita nih untuk berbahasa daerah ataupun juga menggunakan pakaian daerah gitu ya. Nah, salah satu agenda yang dilaksanakan gitu ya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya Jogja, ini ada forum komunikasi komite sekolah di Kapanewon Cangkringan yang baru-baru ini menggelar sarasehan pendidikan bertema upaya pelestarian budaya Jawa melalui keteladanan, teman Pro 2. Dan tentunya acara ini dihadiri oleh jajaran kepala sekolah dan juga guru baik dari tingkat SD, SMP, dan MI Sekapanewon Cangkringan, teman Pro 2. Menurut ketua FKKS sekaligus ketua penyelenggara acara ini, Sutarno, menerangkan bahwa agenda acara ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi para pendidik terkait tata cara berbahasa Jawa dan juga penggunaan busana adat yang benar. Dan dengan demikian, para guru ini diharapkan mampu untuk memberikan keteladanan tentunya gitu ya bagi para siswa dan juga tentunya masyarakat luas. Dan ya tentunya di sarasehan ini gitu juga menghadirkan narasumber yang juga sekaligus penyiar RRI Yogyakarta. Ada Mas Sugiman yang merupakan penyiar Pro 4 RRI Jogja, teman Pro 2. Dan tentunya ada Abdi Dalem dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, KMT Bardono Suryo Yudo Utomo, teman Pro 2. Dan tentunya masing-masing narasumber ini kemudian memaparkan dan juga menyampaikan materi gitu ya tentang nilai-nilai budaya Jawa melalui tata bahasa, unggah-ungguh, dan juga filosofi busana adat secara interaktif dan juga tentunya dibumbui dengan guyonan-guyonan ya. Dan tentunya teman Pro 2, diharapkan dari acara ini tentunya bisa bermanfaat gitu ya untuk para guru-guru ini memahami lebih lagi terkait dengan budaya dan tradisi Jawa di Yogyakarta, sehingga nantinya bisa melestarikan dan juga mengembangkan seni budaya khususnya di Kapanewon Cangkringan. Dan tentunya Bapak Ibu guru ini juga bisa mencontohkan kepada murid-muridnya gitu ya, agar murid-muridnya pun juga bisa terus melestarikan budaya dan juga bahasa Jawa, teman Pro 2. Nah, ini kira-kira adakah teman Pro 2 yang sekarang tuh udah gak bisa berbahasa Jawa? Aku bisa sih, walaupun bahasa Jawanya bukan yang bahasa Jawa kromo alus ya, teman Pro 2.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode

Ya teman Pro 2, meskipun Piala Dunia 2026 udah selesai, tapi kayaknya perbincangan masalah Piala Dunia tuh masih aja ada ya kan. Misalnya mulai dari ada yang menganalisis penampilannya BTS ya kan. Terus juga ada yang komentarin kostum-kostum ataupun juga baju-baju yang dipakai Shakira di penampilannya gitu ya kan. Terus juga ada yang ngomongin tentang pertandingan final Piala Dunia. Terus masih aja ada yang gak keterima kalau tim favoritnya tuh kalah ataupun juga harus tereliminasi dan lain sebagainya gitu. Emang seseru itu sih teman Pro 2 ya kan. Dan kalau misal kamu kayak penasaran dengan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026, mungkin di sosial media ataupun juga di YouTube tuh udah atau masih ada yang kayak mereka tuh upload kayak cuplikan pertandingan ataupun juga cuplikan terjadinya gol di pertandingan-pertandingannya gitu ya. Jadi tetap bisa nonton gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang belum bisa move on dari Piala Dunia 2026, ya mungkin kamu harus nonton pertandingan sepak bola yang lain gitu ya. Kalau biasanya menjelang Agustus ataupun juga di bulan Agustus itu kan juga ada tuh pertandingan ataupun juga turnamen sepak bola yang ada di kelurahan ataupun juga di tingkat Kapanewon ataupun juga di tingkat kabupaten gitu kan ya, yang tentunya bisa ditonton juga ya. Dan tentunya gak kalah seru kok teman Pro 2, walaupun cuma pertandingan antar kampung ataupun juga antar padukuhan gitu ya, tapi pasti seru banget karena justru kita tuh malah kenal dengan pemainnya, terus juga pengen gitu ya menang dari padukuhan yang lain gitu. Jadi malah tambah seru teman Pro 2. Kalau di kamu ada gak pertandingan-pertandingan misalnya kayak sepak bola ataupun juga voli atau turnamen apa gitu teman Pro 2 untuk menyambut Agustus ini?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalanannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman Pro 2, NPD sempurnanya aku. Tadi tuh aku sempet lihat di salah satu postingan di Instagram gitu ya. Katanya NPD ini mau melakukan konser dan tour gitu ya ke berbagai kota, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang pengen gitu ya nonton konsernya NPD gitu ya. Nah ini nih ya, gak usah ragu gitu ya untuk nonton gitu ya kan. Banyak banget nih tempat-tempat ataupun juga kota yang akan dikunjungi. Apalagi NPD ini kemarin dari tanggal 23 sampai 26 Juli 2026 mereka tampil di 12 titik di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat gitu ya. Dan tentunya mereka ini melakukan siaran langsung 72 jam nonstop di video, teman Pro 2. Dan tentunya NPD ini juga jadi keunikan tersendiri gitu teman Pro 2, karena mereka ini banyak sekali tampil di kota-kota gitu ya. Dan mereka sampai punya tagline the most cities with the shortest setlist ever, teman Pro 2. Jadi mereka konser ataupun juga tampil di kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat gitu, teman Pro 2 ya. Well, buat kamu yang udah pernah nonton secara langsung NPD, nah gimana? Seru ya pastinya ya, karena lagu-lagunya juga seru nih, teman Pro 2. Ya, kalau misal kamu belum kebagian nonton NPD, semoga segera deh ya. Mereka juga bakalan tampil nih di Jogja

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget nih. Kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-2511025. Terima kasih nih ada Ali di Kulon Progo yang udah bergabung sore hari ini di Sore Ceria. Katanya Ali pengen dengerin lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagu yang juga menjadi original soundtracknya Toy Story 5, teman Pro 2 ya. Udah pada nonton kan filmnya? Ya udah langsung aja aku puterin nih lagu dari Taylor Swift, requestan dari Ali.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, kalau sore-sore begini, ini emang jalanan di Jogja ini kan emang suka macet ya kan. Apalagi di beberapa titik tertentu di daerah istimewa Yogyakarta, kalau jam segini tuh benar-benar deh ya. Sangat menguji kesabaran para pengendara mobil ataupun juga pengendara motor, teman Pro 2. Jadi ya yang emang udah biasa untuk menghadapi kemacetan di Jogja, ya udah dinikmatin aja teman Pro 2 ya. Sambil dengerin Pro 2 Jogja juga boleh ya kan. Tapi ingat kalau naik motor ya jangan terlalu kenceng ya. Naik motor ataupun juga dengerin Pro 2 dari earphone-nya gitu teman Pro 2. Tetap harus waspada dengan kondisi sekitar gitu ya. Jangan sampai nanti karena keasyikan mendengarkan siaran Pro 2 jadi enggak dengar nih waktu diklakson ataupun juga jadi enggak dengar ketika ada motor ataupun juga kendaraan lain yang mendekat gitu teman Pro 2. Pokoknya hati-hati aja untuk kamu yang sedang berkendara, jangan ngebut gitu ya dan jangan klakson-klakson terus teman Pro 2 karena itu kayak ya bikin males aja gitu teman Pro 2 ya. Ya pokoknya dinikmatin aja semuanya walaupun macet, tapi tentunya ya sabar-sabar aja deh. Anggap aja ini adalah cara Tuhan untuk menguji kesabaran kamu gitu ya dan juga menguji ketahanan kamu teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Weekend. Ya teman pro 2, satu lagu dari BTS, Hooligan, ini tadi udah di request sama Sania ya. Terima kasih Sania sudah bergabung sore hari ini, tentunya di sore ceria. Dan udah aku puterin ya lagunya, semoga kamu suka. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang sore hari ini lagi berpikir gitu ya, kayak aduh mau makan apa ya, karena tadi siang tuh belum sempat makan gitu ya, terus juga nanti malam udah kayak males aja gitu ya untuk keluar kos lagi atau nanti harus pesan makan lagi gitu ya. Jadi ya pulang kerja tuh sekalian nanti beli makan sekalian, atau mungkin pulang dari kampus, pulang dari berkegiatan sekalian makan gitu ya. Jadi nanti untuk kalau pas udah sampai rumah gitu ya, nanti tinggal bersih-bersih dan juga istirahat. Apalagi kalau besok kamu tuh harus pergi ataupun juga berkegiatan mulai dari pagi-pagi gitu ya. Semua-semuanya kayaknya harus disiapin dari malamnya deh, biar gak ada yang ketinggalan atau biar gak ada yang kelupaan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Untuk kamu teman Produa yang hobi banget olahraga, nah tentunya ketika kamu mendalami satu olahraga itu kan kadang-kadang bosen juga ya gitu ya kan. Terus juga ketika udah bosen, misalnya udah bosen sepak bola gitu ya, nah mungkin kamu pengen nyoba olahraga yang lain gitu teman Produa. Kadang-kadang ada orang-orang yang tipenya tuh nyobain olahraga yang misalnya masih berhubungan atau mungkin masih sejenis gitu ya teman Produa. Misalnya sukanya main tenis gitu ya, tapi karena ada kebosanan sedikit gitu ya dengan tenis, mungkin abis itu coba padel ataupun juga coba bulu tangkis gitu ya. Atau misalnya kamu biasanya lari gitu ya, nah mungkin kamu jadi nyobain untuk jalan cepat atau mungkin olahraga olimpik lainnya teman Produa. Nah kalau misal sore hari ini kamu adalah orang yang sedang berolahraga gitu kan ya, semangat ya kamu yang lagi semangat untuk berolahraga. Dan kalau misal kamu tuh lagi baru memulai untuk melakukan olahraga, ya wajar aja kalau misalnya abis olahraga tuh masih sakit-sakit gitu ya, masih pegel-pegel kakinya karena emang belum terbiasa atau misalnya belum jago-jago amat untuk olahraga yang bentuknya tuh permainan gitu teman Produa. Kayaknya gak ada atlet olahraga gitu ya yang langsung jago tuh gak ada teman Produa. Jadi tenang aja ya kan. Apalagi kalau misal kamu tuh olahraganya ya emang buat olahraga aja, buat seneng-seneng aja gitu ya, bukan untuk olahraga yang ke tahap profesional gitu ya. Nikmatin aja semua prosesnya gitu ya, sehingga nanti kamu tuh gak kerasa capek ataupun juga kalau misalnya abis olahraga jadi besem-besem atau jadi biru-biru nih kayak badannya atau jadi pegel-pegel semua, ya udah nggak apa-apa karena basicnya adalah karena rasa cinta, jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya kan. Semangat aja nih buat kamu yang lagi berolahraga, pokoknya semoga olahraganya bisa memberi dan juga membawa kebaikan ya untuk tubuh kita.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu.

Di kesempatan sore hari ini, tentunya Aca ingetin lagi nih untuk kamu, teman Pro 2 yang mau pergi kemana-mana naik motor, harus banget tuh pakai jaket ya. Atau misalnya kalau pas lagi siang tuh kan emang panas-panas banget ya, kayak aduh males deh pakai jaket gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu tuh perginya sampai sore, nah pastikan kamu bawa jaket teman Pro 2, soalnya mendekati maghrib gitu ya, terus abis itu nanti malam ya tentunya bakalan dingin banget gitu ya, apalagi kalau misal naik motor tuh kan kena angin ya kan, jadi dinginnya tuh lebih berasa gitu ya kan. Karena memang di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di daerah-daerah lain nih emang lagi ada fenomena bediding teman Pro 2. Jadi bediding ini emang satu fenomena gitu ya, yang dimana perubahan suhu yang mencolok gitu ya, khususnya di awal musim kemarau teman Pro 2. Jadi ini kan kita memang lagi mau masuk ke musim kemarau gitu ya, jadi ada fenomena bediding ini teman Pro 2. Jadi kalau pas lagi siang-siang tuh emang panas gitu ya, sementara kalau pas udah masuk ke sore gitu ya, maghrib dan malam, itu biasanya sih bener-bener di dingin banget gitu teman Pro 2. Jadi ya kemana-mana harus pakai jaket gitu ya. Bahkan kemarin aku sempet nonton kayak turnamen gitu ya, bola voli di tingkat kelurahan, itu juga banyak yang kayak mereka tuh pakai jaket, terus abis itu bawa sarung gitu ya untuk dipakai di badan, abis itu pakai topi yang buat naik gunung itu teman Pro 2, karena emang saking dinginnya gitu ya, tapi tetap pengen nonton gimana dong. Ya udah, pokoknya kalau misal kamu mau bepergian ataupun juga beraktivitas di luar rumah, harus banget ya bawa jaket ataupun juga kalau perlu tuh pakai topi ataupun juga pakai kupluk gitu kan ya, untuk menghangatkan diri teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Ya teman Pro2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya. Dan tentunya habis ini kita akan menyimak bersama tausiah sore kali ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Wawan dengan judul Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Seorang Mukmin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdoa yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, "Hunalika ta'az Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa khasuran wa nabiyyan minas solihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh." Teman berdoa yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabin," bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan, "Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibar wa imraati akhir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Kemudian Allah mengatakan, "Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme. Ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu' ila du'a, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu layasumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya divonis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu. Takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya nomor Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Dan untuk pilihan lagunya tuh ada 5 teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Miley Cyrus, Flowers, Sabrina Leonor, Haha, Olivia Rodrigo, Drop Dead, And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dan juga lagunya Cat's Eye, Internet Girl. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025 ya. Buat nanti lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 6.45, teman Pro 2. Jadi buruan vote sekarang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Edis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi?
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak enggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak denger atau mungkin malah kamu yang bikin sendiri gitu ya, kayak surat lamaran tuh bilang kalau sanggup bekerja di bawah tekanan, teman Pro 2. Emang itu kayaknya jadi kalimat yang default banget di surat lamaran ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang juga pernah nulis kayak gitu, gimana kalau misal kamu bekerja di bawah tekanan, emang beneran jadi lebih produktif atau malah sebaliknya teman Pro 2? Jadi emang sih ada tipe-tipe orang yang dia ini kalau lagi ada di bawah tekanan tuh justru malah lebih produktif gitu ya teman Pro 2. Biasanya sih cuman santuy gitu ya, tapi kalau deadline-nya besok ini dia langsung gercep dan selesai juga gitu ya kan. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang dia ini lebih senengnya tuh kerjanya tuh agak santai gitu ya, tapi tetap selesai tepat waktu gitu ya, tapi dicicil gitu. Jadi misalnya deadline-nya seminggu, ya udah mulai dari sekarang tuh udah nyiap-nyiapin bahan, terus udah kayak tahu apa yang mau dikerjain gitu ya, dan tentunya udah kayak banyak referensi yang dikumpulin gitu. Nggak ada salahnya gitu ya dari dua tipe ini gitu. Cuman kadang-kadang kalau misal benar-benar deadline-nya besok terus kita lagi ngerjain sekarang, kayaknya bakalan gak maksimal aja sih teman Pro 2 hasilnya. Karena tentunya ketika kita udah ngerjain tugasnya tuh dari kemarin-kemarin, itu kita sebelum deadline itu pasti punya waktu untuk memperbaiki jika ada yang salah gitu ya kan. Terus juga bisa ngecek lagi gitu ya, apakah ini udah benar ataupun juga masih ada yang salah dan lain-lainnya gitu teman Pro 2. Jadi harus banget ya dicek dan recheck, di cross check lagi gitu ya, biar hasilnya tuh jadi maksimal gitu teman Pro 2. Cuman kalau emang kamu adalah tipe-tipe yang justru bikin tugasnya tuh jadi gacor gitu ya, kalau pas udah mepet-mepet deadline, ya mau gimana lagi ya. Tapi diusahain jangan mepet-mepet banget ya teman Pro 2, biar kamu tuh masih punya waktu untuk bisa ngecek lagi tugasnya tuh udah benar atau belum, masih ada yang kurang kah, atau misalnya ada yang harus diperbaiki lagi biar hasilnya maksimal. Wish I could still trust you.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

punya teman perdua. Kadang-kadang tuh ada aja ya yang bikin kita tuh jadi kesel, jadi marah, jadi bete gitu ya kan. Cuman ya kalau kata Bernadia sih kita buat menyenangkan ya. Soalnya ya mau gimana lagi gitu kan ya. Kadang-kadang kita tuh emang tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kuasa kita gitu ya kan. Ya yang bisa kita lakukan hanya mengontrol diri kita sendiri, bagaimana sih kita bereaksi atas apa yang terjadi di luar sana. Dan tentunya kalau misal kamu butuh waktu untuk menangis, kamu butuh waktu untuk bersedih, terus juga gak mood, gak mau ngapa-ngapain seharian, pengennya rebahan aja, atau pengennya ya udah deh makan aja gitu ya kan. Ya gak apa-apa gitu ya, karena tentunya setiap orang itu butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Entah itu dari sakit hati, entah itu dari rasa kecewa, entah itu dari rasa kesel dan juga bete gitu ya. Ya udah gak apa-apa, tapi harus akhirnya itu harus kembali lagi gitu ya, menjadi kamu yang happy lagi, yang tentunya bisa berkreasi lagi dan juga berkarya lagi gitu ya. Jangan sampai sedihnya tuh berlarut-larut, bete-nya berlarut-larut, marahnya berlarut-larut gitu ya, nanti capek.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Ato, kenal Jogja luwe jero.
3: Jamu, jamu kak, jamu.
4: Ada jamu apa aja mbak?
3: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
3: Ya teman Pro 2, saya Ca buat bacain beberapa WA yang udah gabung buat milih lagu di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Ini aku mau bacain dari Taufik di Godean, pilih lagunya Sabrina, And Now, dan Cat's Eye. Maya pilih lagunya And Now dan juga Cat's Eye. Mesa di Condong Catur pilih Miley, And Now, dan Cat's Eye. Katri di Play pilih lagunya Miley, Olivia Rodrigo, dan juga And Now. Kevin pilih lagunya Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, dan juga And Now. Natalia di Jakal pilih Cat's Eye. Aisyah, dia pilih lagunya Olivia, And Now, dan Cat's Eye. Terus juga Nana pilih lagunya Cat's Eye. Lara pilih lagunya Olivia Rodrigo, And Now, dan Sabrina Leanor. Dari hasil rekapan aku, yang paling banyak dipilih itu adalah lagunya And Now, Olivia Rodrigo, dan juga Cat's Eye. Ya udah deh, abis ini aku bakalan langsung aja puterin lagu-lagunya. Sekalian aja pamit ya teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi. Aja pamit ya teman Pro 2. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Malam Teman Pro 2 kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 28 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan perkembangan tersebut menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu, pihaknya memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi, reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal.

0: Informasi selanjutnya, nomor 2, Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti. Pertemuan ini disiapkan sebagai bagian dari prosesi transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden menyampaikan pesan khusus kepada Peri Warjio maupun Desri Damayanti sebab surat pengunduran diri Peri baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Prasetyo mengatakan Presiden segera menjadwalkan pertemuan dengan Desri Damayanti dan pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, informasi olahraga teman produk dari Formula One dan FIA yang memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Dilansir dari formula1.com, ajang ini akan digelar antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Penyelenggara menyebutkan seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One dan FIA, pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia. Kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim ini meskipun diadakan di Malaysia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 persiapan untuk ngajakin teman Pro 2 bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut dengerin MLC Music Live Chat yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu.
0: Masih
4: di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
3: Masih.
0: Kan? Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet, wow. Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Iya, langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Uh-huh. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu.
0: Uh-huh.
5: Akhirnya coba
3: nulis
5: lagu. Kebetulan ACC ya Bung.
0: Uh-huh.
5: Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima itu, yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda
5: ya,
0: kayak band-band sekarang kan?
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
5: Nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di... Terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk, gitu, bukannya Jenny misalkan. Atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya,
4: Metallica. Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
3: metal.
4: Metal ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak Angkasa.
0: Hello.
3: ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: S12
0: udah S12
3: ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
2: satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah gak jadi, gue juga punya lagu gitu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita aransemen, kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
1: si Iput ini.
0: Iput.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 ke 7.
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5 6.
1: 5.
0: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya dia bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
4: Sama ini.
1: Sama ini. Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi.

0: Nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya iya iya.
2: Lu rasain tuh Put, ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti, dan tertunda bukan akhir, Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh enggak, bukan akhir tuh, bareng-bareng.
1: Bareng-bareng? Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih, di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan, Asbak Band maksudnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fans Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Ya.
1: Asbak apa?
3: Asbak Family.
1: Asbak Family. Ya. Wah, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
0: Ya, udah
1: nggak
0: ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
1: Paling
2: banyak
1: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu dong, yang di
2: Medan ya.
3: Medan. Medan.
1: Nah.
3: Itu di gunung. Macet, Remot. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
2: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
0: berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
0: dan mati lampu ya,
3: dan mati masalah. Lampu semua,
1: tapi manggungnya jadi enggak berarti
0: manggungnya jadi
3: itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota stay, itu
3: kota berikut. Oh,
0: apa waktu itu, kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
0: Rantau Prapat
3: ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
3: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
3: Waduh.
0: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan biasanya kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
1: Papinka. Wah. Wow.
3: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
0: Satu rumah. Makanya kita sebut.
1: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada nggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
0: nggak ada yang pernah nyari nonton
3: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
0: Jadi dari mana nih orangnya datang?
1: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menyeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
2: Wah, gue sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
3: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
2: Gak tau.
1: Gak tau? Blank aja gitu?
2: Blank aja.
1: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
2: jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
0: Karang dadakan ya? Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu kadang fansnya, kak liriknya salah.
0: Baru nge ya?
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih, dari teman-teman Asbak Band paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
1: Luar negeri. Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
0: Terus antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana yang penonton itu
0: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
0: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label kebetulan. Jadi ada tiga. Nah, itu terus pecah banget di situ. Kita juga enggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih, ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya nontonnya.
0: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
1: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
1: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
0: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
1: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
0: Lumayan.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang blank.
0: Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus.
1: Heeh. Yeah.
0: Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang mungkin belum. Mungkin
3: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi musik tuh enggak. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk band kita ya.
3: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
0: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
0: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
1: Boleh dong, boleh dong.
0: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
3: terus,
0: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
0: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
0: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
3: Ya.
1: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
3: Iya,
1: gitu. Iya enggak sih?
3: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya.
2: Berasa.
1: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul,
1: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
0: Malaysia.
1: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru dua
0: tempat lain sih belum.
1: Belum.
0: Negara lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya.
3: Iya.
1: Bandnya harus rilis dong. Iya kan?
0: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share.
1: Iya.
3: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
1: Campur-campur ya. Campur-campur. Jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Jadi satu grup situ. Dan paling banyak di mana sih, Men?
2: Jawa ya.
1: Jawa. Di Jawa. Sumatera Sukabumi juga. Sumatera. Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, Men, lagunya, Men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa gitu.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Boleh. Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Thank you. Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sayup terdengar teman Pro 2, di belakang kita semua ada lagunya Bara Suara Sementara. Salah satu hits paling baru dari Bara Suara. Menemani kita kali ini di jam 8 malam. Tadi udah kita dengerin MLC Music Live Chat bersama rekan edit dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Pulau Rote, dalam program MLC Music Live Chat. Selanjutnya teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam, ada Abi Maruf di sini ya, menemani kamu sambil aku akan mencoba untuk menemani kamu dengan beberapa list lagu-lagu Indonesia dan juga manca yang aku akan susun sampai dengan jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 FM Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Mau olahraga ya?
1: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
0: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
2: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau.

dia satu hit terbaru dari aku JJ baru saja berlalu teman bro dua. Lagunya Beat Up ya, sesuai dengan perasaan kamu yang butuh booster tersendiri teman bro dua, ada di sini. Sampai dengan jam 9 malam aku akan mencoba untuk menemani kamu teman bro dua dengan hits Indonesia manca yang beatnya bisa beat up ya. Nanti kita jam 9 sampai dengan jam 11 malam kita turunkan beatnya ke medium slow. Jadi buat kamu yang pengen denger lagu yang kenceng, sekarang waktunya kasih tahu lagu apa itu. Ya, kamu bisa request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251025. Sebelumnya ada G Indrawari Penyihir. Lagu yang di-request sama Kelvin Matur Nun, selamat malam. Ada yang minta lagunya Igitaf mungkin di depan buram, boleh? Boleh. Kita siapin ya. Setelah lagu ini baru kita ke lagu manca lagi teman Pro 2 untuk menemani kamu selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu. Aku berduka.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Zain Day For Me, teman bro dua. Kita mainkan baru saja lagu yang di request sama Yayan. Selamat malam Mas Yayan yang ada di Seturan ya. Sebelumnya ada Tulus Teh Hijau, lagu yang udah di request sama siapa tadi? Ada Said ya di Imogiri. Request soalnya Tulus Teh Hijau dong. Makasih, sama-sama. Siap kakak standby. Makasih kak. Wih, itu dulu ya percakapannya kurang lebih. Kita ke hits manca lagi teman bro dua, buat kamu yang ngefans sama Seventeen ya. Channel Light selanjutnya kita dengerin bareng sambil nikmati malam Yogyakarta. Malam ini bersama Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
0: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Tune on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Streets milik Ardito Pramono, spesial buat yang ada di pelayan malam hari ini. Sudah kita dengerin bareng ya. 10,000 hours-nya belum ketemu kakak ya. Ada zombie makan ketimun, matur nuwun Mas Abi, sama-sama. Udah rebahan selimutan sambil menikmati jaga malam. Tahu-tahu ketiduran, request dulu boleh. Lagu yang kamu request sudah kita dengerin bareng ya. Selamat malam juga untuk yang udah gabung malam ini dari Pras. Halo, selamat malam Pras. Yang request lagunya Sherry Bell tadi udah kita dengerin. Terus juga ada Bayu di Godean, jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa membeli roti, cakep. Wai Abi Maruf, pemuda seru, bolehkah request lagu dari hati? Boleh dong. Pergi ke sawah menanam padi, cakep. Padi tumbuh hijau berseri. Request lagu Sakura Abadi, Kupinta untuk menghibur diri, cakep ya. Satu lagunya nanti kita akan siapkan. Sambil aku ingetin lagi teman bro dua, setelah ini akan ada segmen selanjutnya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung, masih di WhatsApp yang sama 0811-251-1025. Buat yang udah request lagunya, kita tunggu lagu-lagu lainnya setelah lagu ini, lagu Manca. Tapi kita dengerin dulu satu hits kolaborasi di Skoria, Lele Limantio sama Naida, Sakura Abadi, lagu yang udah di request sama my bro Bayu di Godean.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kok difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
4: Jangan galau

Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Angie, Putus Atau Terus, teman Prodo 2, lagu yang udah di request sama Akbar di Godean, matur nuwun. Ada beberapa yang bergabung dari Godean, jangan-jangan tetanggaan ya. Dimanapun kamu berada, teman Prodo 2, lagi dengerin siaran Prodo 2 Jogja melalui radio kesayangan kamu, melalui gadget kamu di aplikasi RRI Digital, atau juga melalui streaming di rri.co.id, teman Prodo 2 ya. Ada yang udah request juga lagunya Teh Hijau, tadi udah lagunya Tulus ya. Dan juga yang request lagunya Jatuh Suka, kita siapin selanjutnya ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Prodo 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang udah di request sama Vina di sana, selamat malam. Semoga semuanya menyenangkan di sana bersama keluarga tercinta. Tentunya bersama Prodo 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.

Satu hits milihnya Jenny, Less Than A Lover, teman berdua. Sudah menemani kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di 22 menit dari jam 9 malam ya, waktu Pro 2 FM Jogja. Abi Ma'ruf on the mic kali ini menemani kamu teman berdua sampai dengan jam 12 malam. Semua waktu yang pas buat kamu yang lagi mencari posisi WNA di sana teman berdua, sambil mendengarkan lagu-lagu yang kamu pengen dengerin malam hari ini. Mungkin ada lagu yang sebenarnya kamu pengen dengerin, kamu pengen request, ternyata udah di request sama orang lain. Wih, berarti lagunya pas banget nih ya. Termasuk lagunya aku JJ tadi, Bila, juga lagu yang udah di request sama dua orang yang kebetulan WhatsApp di nomor yang sama ya, di 0811251025. Ada Arfi yang udah bergabung, terus juga ada Ine yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Selanjutnya kita ke hits manca satu lagi teman Pro 2 ya. Dan pada saat nanti kita akan dengerin juara di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hit selanjutnya aku mainkan untuk menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM Jogja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Nah ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya satu hits miliknya Alex Horn untuk memperoleh Fine Place to Die menemani kita malam ini. Buat kamu yang sekarang lagi berselancar di dunia maya menggunakan gadget kamu dan juga platform digital kamu, teman berdua sepertinya harus ekstra waspada membentengi diri dengan hal-hal negatif dari media sosial, teman berdua. Karena ada informasi dari rri.co.id, rekrutmen teroris kini beralih ke ruang digital. Informasi ini langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan pola penyebaran paham radikal dan terorisme kini bergeser ke ruang digital. Jadi internet ini dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda hingga pembinaan anggota. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan bahwa perkembangan tersebut menjadi tantangan baru nih dalam upaya pencegahan terorisme. Karena itu pihaknya memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi, reintegrasi sosial terhadap masyarakat yang terpapar paham radikal. Menurutnya sepanjang tahun 2024 dan hingga akhir 2025 lalu, BNPT telah melakukan mitigasi terhadap sekitar lebih dari 200 anak yang tersebar di 18 provinsi. Mereka menjalani rehabilitasi bersama Kementerian Sosial agar dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar paham radikal melalui media sosial maupun kelompok daring. Pembinaan ini dilakukan mulai dari tahap identifikasi, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Jadi ditegaskan selama menjalani rehabilitasi, para penerima manfaat mendapat pendampingan dari BNPT bersama instansi terkait tadi, teman Produa. Jadi kita harus waspada, teman Produa ya, untuk membentengi diri dari bahayanya terorisme di ruang digital. Informasi yang baru saya sampaikan, teman-teman bisa update juga melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kolaborasi dari Bahasa Lama bersama Andi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, teman Produa menemani kita malam ini di Jaga Malam. Sudah jam 10 malam lebih 5 menit. Aku masih di sini ya, nemenin kamu teman Produa sambil memainkan beberapa lagu Indonesia dan juga lagu manca yang kamu request, sambil kamu di sana melakukan aktivitas ringan malam hari ini. Sudah jam 10 lebih teman Produa, kayaknya bijak untuk memikirkan sudah mulai istirahat mau jam berapa ya, karena besok pagi kan harus sekolah atau kuliah lagi atau kerja lagi dan juga aktivitas lainnya yang memang harus dilakukan lebih pagi di esok hari Rabu. Kalau aku besok libur. Ada lagu yang udah di request juga tadi, ada Imagine Dragons yang Demons tadi udah di request ya. Ada siapa yang request? Ada Katri di Pelayan. Selamat malam Katri di Pelayan, tadi udah ya. Terus juga 10,000-nya belum bisa nih, belum ketemu. Taufik di Golian, selamat malam Pro 2 Jogja. Lagu yang Durendong yang judulnya Lagu Kita Berdua. Biar tambah nyantai malam hari ini dengerin Pro 2 FM Jogja. Nanti kita cari dulu ya. Selamat malam juga untuk Nana yang udah request lagunya Noah, Cobalah Mengerti. Langsung kita mainkan karena sudah ditunggu sedari tadi teman Pro 2. Nanti setelah lagu ini ada lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu selanjutnya. Di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana. More music, more variety. Chart 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang request lagunya Raisa, tentunya wanita soundtracknya Ayat-Ayat Cinta 2. Selamat malam untuk Manda yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini ya. Liodra bodohnya aku udah ya. Tadi siapa ya yang request lagunya Liodra ya? Sebentar, aku lihat dulu. Yang udah request lagunya Liodra bodohnya aku dari Andar di Purworejo. Matur nuwun ya. Makasih, sama-sama. Taufik di Godian, lagu yang The Rain tadi sudah kita mainkan juga hingga detik ini sesuai ya. Sudah kita dengerin tadi sebelumnya. Ada yang request juga dari Omanda tadi udah. Terus juga yang request lagunya Cherry Bell. Terima kasih untuk Pras, selamat malam. Terus juga ada Maya, halo Maya. Lagunya Citra Scholastica, soundtracknya Mars Melt Furnace. Ini ya. Ah, yang request lagunya, sebentar biar gak ketinggalan. Ada tadi ada kelewatan dikit. Tata Janeta, Korbanmu ya. Lara Purnamasari lagu kamu habis lagu ini. Oke? Okay? Masih di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayuk. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Satu Hits Niji berkolaborasi dengan dia, ex vokalisnya Hi-Fi, teman pro 2 Hancur Aku, menemani kita di hampir jam 11 malam. Saatnya aku harus pamitan, teman pro 2 dari Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini ya, di 28 Juli 2026. Setelah ini ada Jazz Music yang lanjut menemani teman pro 2 hingga jam 12 malam nanti. Dan besok pagi pro 2 Jogja kembali lagi menemani teman pro 2 di jam 4:30 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
6: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu gebetannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
7: Sore ceria.
3: Yoi.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini masih sedikit ngantuk. Bukan sedikit sih, Vin, ini sangat ngantuk. Karena mungkin tadi malam tuh begadang, jadi jam segini kayak aduh masih berat banget matanya, padahal harus bangun pagi dan jam kerjanya juga sangat awal sekali. Jadi mau gak mau jam segini sudah mulai harus bangun. Gak apa-apa teman Pro 2, ya pelan-pelan aja ya kan. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Ada aku, Vina Mufiana, di sini bakal menemani kamu dari kamu masih agak ngantuk-ngantuk sampai nanti bakalan segeran ya kan. Aku temani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini gak hanya Spada aja bakalan jadi teman terbaik kamu. Nanti akan kita awali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Habis itu akan ada Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 ada Sore Ceria yang bakalan menemani kamu. Setelah itu ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Dan kalau gitu kita akan langsung mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: FM.
1: Waktunya Info Pro 2, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Kemenlu Republik Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban maupun terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 di Jepang pada Selasa 28 Juli 2026. Gempa tepatnya terjadi di wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Republik Indonesia, Henny Hamida, mengatakan gempa tersebut diikuti beberapa gempa susulan dan sempat memicu peringatan tsunami. Namun peringatan tersebut kini telah dicabut oleh otoritas Jepang.

0: desa atau kelurahan Merah Putih sebagai jalur utama distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran, mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN Prime Cross Learning Exchange 3, pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan risiko bencana yang inklusif di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan yang berlangsung pada 27 hingga 31 Juli 2026 ini merupakan bagian dari kerjasama regional didukung pemerintah Kanada. Mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 membuka kegiatan tersebut pada Senin 27 Juli 2026. Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakannya, Pakualam 10 menyampaikan bahwa penanganan bencana kini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang hanya terjadi di tingkat lokal. Menurutnya, meningkatnya kompleksitas risiko membuat setiap negara perlu saling belajar dan berbagi pengalaman. Ketangguhan menghadapi bencana tidak cukup dibangun melalui pengalaman sendiri, tetapi juga melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas negara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Produa, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Oled, masih ngeliatin jam, oh masih jam segini ya, berangkatnya agak nantian, aman kali ya. Kalau agak nanti sih, semoga masih aman teman Pro 2, cuma yang namanya Yogyakarta tuh sekarang gak bisa diprediksi macet atau enggaknya. Bisa aja kemarin jam 7 waktu kamu berangkat gak terlalu macet, ternyata hari ini lumayan padat ya kan. Kalau jam segini sih, ya mungkin saingannya sama anak sekolahan kali ya. Biasanya tuh kalau jam 6:30, jam 7 sampai jam 7:15, nah itu udah rute jalanan isinya anak sekolah semua teman Pro 2. Dan buat para pekerja sih biasanya tuh baru on the way kayak jam 7:30 pagi, atau mungkin ada juga yang masuknya jam 7:30, jadi mau tidak mau di jalanan ketemu sama anak sekolah ya kan. Gak apa-apa ya, namanya jalanan siapa aja bisa menikmati. Yang paling penting adalah hati-hati di jalan, itu yang paling utama ya kan. Walaupun ngerasa kayaknya pagi hari ini lumayan gede-gede-debu, kayak pagi tadi tuh udah disiapin semuanya, tapi kok kenapa bisa mepet ya kan? Nah itu dia teman Pro 2, karena kadang manajemen waktu sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan, tapi prakteknya kadang tidak sesuai gitu ya. Mungkin ada yang harus dievaluasi, mungkin bisa bangun lebih pagi, atau mungkin ngumpulin nyawanya, jangan kelamaan kalau kata aku ya. Tapi buat kamu yang sudah mulai dalam perjalanan pagi hari ini, hati-hati di jalan ya. Dan buat kamu yang lagi siap-siap, yang lagi sarapan, semoga hari ini semua yang udah kamu tulis dan yang kamu arepin bisa sesuai dan berjalan sesuai sama yang udah kamu inginkan ya kan. Dan yang pasti aku Wina Mufiana bakalan nemenin segala gedebak-gedebuknya kamu pagi ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku juga akan puterin lagu favorit kamu deh. Kalau misalnya teman Pro 2 mau ikutan join dan bantuin aku untuk nge-playlist lagu pagi ini juga boleh banget. Tinggal kasih tahu ke Vina aja lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung, habis ini aku akan update kabar baru di Super Sport Review teman Pro 2. Aku punya kabar dari Manchester United yang resmi mendatangkan 4 pemain baru teman Pro 2, dan 4 pemain ini bakalan disiapkan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris. Informasi detailnya aku bakalan bahas ya di Super Sport Review.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Manchester United resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026. Keempat pemain tersebut dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan ajang Eropa. Empat pemain yang direkrut adalah gelandang Yuri Tielemans, gelandang muda Andre Santos, kiper Carl Darlow, serta talenta muda Tinan Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda. Tielemans didatangkan dengan bekal pengalaman panjang di Liga Inggris, sementara Andre Santos dinilai telah memiliki pengalaman bermain di level kompetitif meski masih berusia muda. Timor Leste bisa menjadi makanan empuk timnas Indonesia dalam lanjutan pertandingan di Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship 2026.

Jumat 31 Juli. Timor Leste akan melakoni laga ketiga di fase grup Piala AFF 2026 dengan menantang timnas Indonesia di Stadion Konburi. Sebelum bentrok dengan skuad Garuda, Timor Leste lebih dulu menelan dua kekalahan. Pertama, mereka dihajar Vietnam 0-7 dalam laga kandang pada 24 Juli dan yang terbaru takluk 0-2 dari Singapura. Dua kekalahan itu membuat Timor Leste jadi tim paling lemah di grup A yang belum meraih poin dari dua pertandingan. Tim asuhan Jose Pedro ini menempati dasar klasemen. Bintang Chelsea Cole Palmer dan gelandang AC Milan Luka Modric dipastikan tampil dalam laga tur pramusim Chelsea versus AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus mendatang. Kepastian kehadiran dua nama besar tersebut menyusul klausul khusus yang mewajibkan kedua klub memboyok kekuatan terbaik ke Indonesia. Selain panggung Palmer dan Modric, duel di GBK juga bakal menyajikan adu taktik dua pelatih anyar, Xabi Alonso dan Ruben Amorim. Sejauh ini pihak penyelenggara juga tengah mengupayakan kehadiran kapten Chelsea Enzo Fernandez yang berkejaran dengan durasi libur usai Piala Dunia 2026. Super Sport. Pro 2. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Kamu termasuk yang percaya gak teman Bro 2? Kalau misalnya ada sesuatu hal yang sering terjadi, kita tuh kayak diminta untuk berpikir gimana ya biar kejadian itu gak terus berulang, dan gimana ya caranya untuk mengatasi hal tersebut teman Bro 2. Salah satunya adalah ketika kita tuh punya makanan basi yang kayaknya tuh mudah gampang untuk dideteksi gitu ya kan. Kadang kalau misalnya dicium sih gak terlalu basi makanannya, cuma kalau dia masuk mulut, oh baru tahu kalau ini makanannya basi ya kan. Nah sekarang nih ada salah satu hal yang bisa kita pakai untuk ngedeteksi makanan basi dalam waktu 5 detik teman Bro 2. Dan ini adalah salah satu alat yang baru aja ditemukan sama adik kita Ceila. Adik kita gak tuh? Sama salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Turi Sleman teman Pro 2 ya. Mereka tuh kelas 9, namanya Abian Syahlevi dan juga Pradipta Widi Nugroho teman Pro 2, yang baru aja menciptakan inovasi alat pendeteksi makanan basi dalam waktu 5 detik. Ih, ibu rumah tangga perlu banget nih yang kayak begini ya kan. Apalagi anak kos yang di kamarnya tuh gak ada lemari es. Jadi kadang tuh mikir ini aman gak ya kalau misalnya gak di kulkas, dan kira-kira basi apa enggak gitu ya kan. Dan ini adalah salah satu alat yang udah dibikin sama mereka teman Pro 2 dengan memanfaatkan gabungan sensor gas, pemantau suhu, sama papan microcontroller teman Pro 2. Jadi nanti alat ini tuh bakalan ngebaca perubahan konsentrasi aroma gas dan suhu udara makanan lewat alat ini gitu kan ya. Dan nanti hasilnya akan dikasih tahu secara real time ke smartphone via koneksi wifi teman Pro 2. Jadi dia juga bilang kalau potensi besar ini juga akan jadi sebuah kreativitas teman-teman dari SMP Negeri 1 Turi teman Pro 2 ya. Dan pihak sekolah juga berkomitmen buat mendampingi serta memfasilitasi pengajuan hak paten atas riset mandiri mereka teman Pro 2 ya. Dan juga ngelindungi hak cipta siswa. Pendaftaran paten diharapkan bisa mendorong penyempurnaan alat biar bisa diproduksi massal gitu ya. Karena kalau udah punya alat yang satu ini kan gampang gitu. Jadi kalau saya mau mendeteksi makanan basi tuh udah gampang aja, cukup 5 detik udah tahu gitu ya. Semoga sih nanti aplikasinya dan juga alat ini bisa diproduksi massal, jadi kita bisa lebih gampang ya kan tahu ini tuh makanan basi atau enggak ya kan, atau kayak omongan dia tuh basi apa enggak ya.